jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan jadi mana kan